0: egel na kinasa kayimba nan duwa ke balan jegi nan duwa ke basan korajim a inna madayen bele
1: na ni mungkin yala na jundi to na dayen wore yani i mustawaluke
0: bad ba na kan jegi
1: yani na duk akwa sai ba jegi ba kul beratogle ke inna yani hatta min duwa jegi na tim berate bu kwale ke ban yitin kilma simu maran wore kwa sai ba jongo ni jegi la masin in jeim kan ni alko kulba lotogle ke reli wala
0: innan ina idin na oredu
1: wala jidi ngere ngai si
0: ka doing inilan si eringa idin na adi kilage azaki kalwa idi king anama denta le ketike na kin do in kamwa ile ka sai la kwelba ye kaine nen longoza ya ibele ngai leki do inilan bereng na ile di galin bereng ya ibele ngai leki kaslong
1: marankan ilondo di der gabiri kin gujo aga zi ngarinye na dinga ki gutin yerengi na dinga ki songo angere na hasi ki ne na ma songo angere na gersen marangelo duo ya ne mbaza ke na hata rayi dogni na zi rayi apui doge balance kwa den gari yereng ke na den kirin yereng tai ko masan zi firinga waye wala firinga os mungkin aba ilalen duo ya njima injwaza jang marang idi ngalzi alzi at eri jang wala gala si tarnga ongal jane ki ngin jilong deli nin kwen na eri ker do anke ba ila unge nes ene ni dimbar si kurgo jaminte ko
0: badba ene lan kawe yeng na ay long ye ingwal al munafiqin nama kin so ngasi ila dorale jawdi kina zakka inzato di ngasi dwidi na do piyanga ker ngafi ye ngasi zato piyefi nama enke nga oredu asakke annan si ngir kel sherika zato ei ba yegel oredu wala ke na shirika pake
1: kabe yegen eska girre yaldo asi
0: shirika girre askimba
1: yegen
0: askimba na adiske tok tok ila sa ken kwal den du al den du tarika kul kwa ker ngage oredu se sun du
1: yegen la kiya si worre dai ngati jo ne jigila ki inan nungi de una iri mungi nan ke na ski kalumba bara ngaba dai worre ngene ke mushura ni ban skalum
0: ba la yegel imbeleng abas jawli kinsi
1: Ya mungkin nanti warna dua nyana macam kiki kau nak kerengah jadi asam kuakal ngapa?
0: Enak kan kau?
1: Nanti bila kuasa jundulan diri, ila cari kau asalnya bandi warna kuakal. Kalau yang asal jagi cari ni yang dogi lah, ila lang rei kawal.
0: Iya ngapa? Ini ngalang kurutok jangkal atau no kumo bang?
1: Egal ye. Ila dua kerja asal jundul warna dua kerja macam mana? Nanti ajar bahasa di suri tawar jarang asal jiri rei jang. Nanti orang asal rei jang nanti kau nak kerengah jadi nak kuakal kerengah asal jalan diri cari kau. Mungkin jual tu jang nanti kalau kuasa semua mungkin ada sari jadi kutikai ngol wala.
0: Bapa, ya lah, ini kau ini songa sih ni lah kutikai ni. Nen beleng lolo orang kuasa saja lah. Hei, asa kau kuasa je lah, saya jisi akal ngam. Nak kila kuasa jisi aje akal ngam, mana sekarang ni jiki kiri ngam bamba. Ini mas songa aje ni yang nak kira mas dokai ngu ngale kain. Tuadik alam ningka na asa kuang kain satu. Alam ningka na kian kuang kian dorolka na yang kian kiri kiri ni, bayar no kuasa kani.
1: Al bonus dia
0: ngah, dia ngomong bang. Eh, ngomong bang. Atau kita kulen nyeng.
1: Nama tu
0: bad ba. Naya kita kulen itu doa fiaba.
1: Walakin doa lagu tu.
0: Dia juriza tu aljing ini. Ba iba ilongi. Nana ning.
1: Egal kawan saya mau walakin kian doa lagu tu guta zal. Boleh jani bangi dia kamal.
0: Bad. Walau tuan tulen dia doa ngomong.
1: Nama semal jangan nama bawing.
0: Nama nyanga.
1: Niji dia ada dua segi kian kau aja ni kan.
0: Bad naya enggalji. Ini orang kuasim beli hal kiki bongkang. Ini kain kini kau kian ke? Ye, alang ineng ing.
1: Abis ina aku abis nanti juru tarif.
0: Eh, lakin mara abah eridik inga kering beling. Ayah indu ingun si gudogan afak. Ini lah ningkam ya. Atau ku nama nyeng. Kila nama song ngake ne indela. Asa ada orang diodok. Asang kimu donga sekarang. Adi jangan nalo lejang. Nas karawa song ngajang. Ba ilong alang inja in adis doing orre duo si ela al duo le tarifi. Na ine tarifi ya. Na eri ani. Orre si haibana idi egi. Orre si na idi jegi. Idi nela duldi. Orre bayas ke ene den tapake. Kila si aba jegi nela orre kabe ene idi nyanga. Marra namas kuang kila jundul asa yen kien ala kile swa ke inza. Nikien ala namas ingana jiki ile tarifi. Al duo ke ene kiri ana dele tarifi. Al jurgulo. Na al jurgulo ye ka aifi na aifi. Al ini nenepi. Ile belenawa bawna sila fago. Egel jato no jumo dingi la zatu na kera. Na kela no peddi ngori kingi na mukiela ka ngana tarikal. Inama yai na kai udwale ke na ki belezi se kel na tarisi se akel. Na al belezi se kel na no pie kwa yenge ora munafiqa. Ne yenge na kangi da sada ngorren tariale na mukin swage. Aba juela ilang orre ko ngi yenga se basta wajaldi. Na se nga zamimba. Na nye pie bi abazin jam badin belezi. Anak dia kuera, ini lang bermakian, bermaras belas sejam ming, lala, orang doang asing jaim, ini mesti entar rai,

Baba kuing ara etedok kainga alandai beleki mitille mitil dikirsimu. Nadai mitil etem beleng alba duo kiren jaru juda kani den jaru nama esir ratan nekeng wata bawa. Ne in mitil udong asungaske duo alba kiren jaru juda kani den jaru nama esir ratan nekeng wata bawa. Ide imitin indio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asagi ajalumba satdigen alanga ajau aba jilong banui karin javiti nui karin javiti aran jalu na nui karin javiti otanga songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andi ngin totok totok kirsimo do asia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asim beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelya nama di ngelen wata jurngeti inan inan long making way nan kalnga din ki motanyet iwi yela inan nama ye nama ga ken ala sikwa ye galbas bela ken ambereng na simbereng ka ki albas binga sikalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan indalang jinima dembele se ye jinima suda kujwa ye galba bo nas ken ala ledui

ngalande arakaran nagal nama intik lekel alim bereng abai gilong aba nui kering jaweti nui kering jaweti ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakke ne jona ira jau nui kering alam bal ji jong alam ba gilong nama nui kering jaweti na janne marang alang ji kidin tabu otang arajerengan in duo a tuin kering al ilong o in duo ka wel alam mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarang duo al juel alang a ke bilong na ke suring am parabang e ka duai nama ilaingi na in mitil in ambreng dok ki al kau ka endaringa alang ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok dengan rakyat yang kaya kau alan dua kiberi ay tanpa naki wata bau naje nasa semua gisi ingin dalang kaya kuasi semua ingin dalang ins ini na dua al dengan jaruk yang apa yei na pingin esi kiberi tan naki wata bawa tanyang na ira belele ina lomba al kua kikan detin na kua semua ora semua si doks indelinga indara dus ini wakit el ota ngara kerenga riwa wa ne dine kain kwaine na duosi namaze nama du keren bele kel jam na di bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang ndarang no mam kila lain kila kwa di ngorem kwa bele kel jam ba no kwa kan ngam bele kel jam indarang namani jang namas kwas erdik elle yel no jalum ba kai.

Ororai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Belen, kibu elang, abah bilong, abah jilon nalu le jani, ji alang ni kerja itu, ji alang kita buka kerja itu, ji kain ayau. Wo alang aja bu udah si, nama era ini dok nasional. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama yang kuai ini, do al ke orang toga bamba, ke alah bilong. In kangis belen dok mitilin dio ingis belen ki kwa kerngang alanga bilum na ni bilon dok bang awule jawi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azalama du den dio kaske dual bike ele min dok ya bana bunyo na babenga kibes jalom ya kai ora ye anin kafi ji seri ji taisen piabo ne do alji ke aburnyo wana zelan baye illa ke ngala ay sikel kring na al king ne yenka kawe ira namake bilon abake bilon bas jalon udon songa alambei ne indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikela kwa kilunge al ken ore to age ba ne ke mani age nama kanya na taringa kawe Nikim muda kau zaman nua tu dengan dia nama mazial asyik ada kena na teroksika langa kim mama angki anya yang kena nasi yial asa buruk kena nasi yial asa rita kena dia entarang nama junga entarang bayai nama buru totok putus seti kuah nama itu kamu tiada in dalam resa sungai engam.

0: Ama ininsi kuel alam pal kamu ininsi kuel belanga kini ininsi alam pal kamu alam kwa kamuyal na udong asi tulen kului na elakawe dua bi dua al kuel alam recipia alam maniti neng kide lom kuage neng kide mantian kuange na liadok abade mantian kuake imba dok neng kide kuange at ora toyung kuage indalang kuakuntia walau tak zitia wala jidi ki ngala yitiaw na kerek bi allo to bo bayla ci bes na ila beral ko ngama qual burke no kundula al qual burke na burunga kan ngare kan na de tamur kan nya al ba lo to kawi na ma dembele kisinga na ritoza kitiaw ele sai yiduo ari asa jalom na la yena zerum ne ki ng kwa bele bi bele dinen dieno men ke al ba ilimi a bele bi bele men ke al ba yei na kwake gutkawe marang kwakit deng ras kan ngaba yemban kama ira bele al kirsing kwadi al hoy nakangi nakira kwadi al gira kawe yen kwasi dorai nas kunge tiaba anam kwa e uranyet al ba kula rage dinin de nyet nakangi nakwadi nyal warang nyal kwa kwadi anas masining indiri nakare di anan kikien alan kisinga nakang kisinga ilaen ne yen ke loto akim wa ilaen ne yen ke ala se du ko lui ne yen ke suru ngaz irkeli ne ila no yei ne jundi ne ko adi ko anta de kritia jundi ne ke la quantas al long anan se ko asu do to la angal ne kin ko adi azakinga na ota songa ko ba dia ko te ngal loto kwi nama elang ini sekolah atau semua akan ngau. Na ki nama yang coming, ki alang kalau ulung asi, tu gak kawi. Na ki sur kilong dan sur sequel, adi kilong nengjalu. Do di lebarai atau di lebarai ba, nengjalung ki ki nengjalung, nasi nengjalung. Al jani dan nan nengjenga, nasi nengjalung. Alang di mor nasi jual, nasi nengjalung. Alang di boru si jual, nasi nengjalung. Alang ki ngua si jual, nasi nengjalung. Al giro ke kwa ngarabang namasing dinari ni niki apa kamu nenda la kenga sursi bankwel sursi basing kalong nama elaini na yi dai metelingis beleng apa gilong aramba ki duet bilong asa sur balong na leale nama kwa kul kamu na loto kong na sursi kwel na sursi beratu lea kaming na kwa kerngasi dogbeng kalol kwa ge marang ki ba indalang kanda yang barau alwe kinga sa dai wopia nama ine karing nama gal sikirkel nas mitir kerkani ngi borai
1: nama sin kaiti ingisen wa aran bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko kitinge asafor kan ngana kirsinga

bayla bago kay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kerki bas udongan aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alans kergerka kitar kayenge de kitar kayenge gebo na longa dingan dosikwa kran aldinga undul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitar kayenge na kitar kayenge gebo.

na ete na modo kwel alang mitildigin kristu na embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulalanga jelbo na alang inskagil ine nama enkwa lompi kwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi namas janas kwasi kikuro terifi alang ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimare terifi alang si kwa na kien taringa al apangagi du al den sursi begipi asa songa tulei alang si kimare jauliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alang si taringa nja jau alang si taringa nja jalum na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alang ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alang si yangasi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja ke la jisigis tulile duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora ade longalan taringa ki malekau niki jalung na tudinki jarungale tulejang lompi si sejel ling gitanga joingile karajangwi wala jundi na taringja ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringja ndora duon kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kawu kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namaseje yin koranga si jabung abaji jingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa putujel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi putugel nusursi tulegel

Donting kurang jari. Terus janji kuali gelagel undu. Lain nasiye sasonga dongore indel. Kurgal ilain nasji sasonga dongore indel. Na dongore jeng ine nama ilong aldu udongasi impi alia kuali songa tulay. Na lompi udonga uungasi al den kwen jirsimu kela amiba. Na au nadin sursi ken korangaleja. Nukwa kitsi juenyi asa kientonga lotok tidi. Na jitangale karajangwi. Ji madgin kwa kit pulung korul. Asa seje akimba. Kise din jain ala longiti. Kagis undul. Kwa kerangasi jitangale asjoba. Ling jige sa songa ki. Kwa kit asa seje akimba. Kwa kerangasi kusenga kundula. Yemba ilong alam koranga tulenga kabe. Aba akasingiba. Yembang kagila jige isi. Nama in angal kanka ila utik.

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudu anjaare na daim barnaamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatu lenga kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa lang kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunyin lakin dog daim junyo ina lombal ke donga togi na ma yidu den barangu nyin na wudu ngakaldi na kotenga sarra sur kago na ete na makwel alang trik ila en kirsingo a madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa di sita mukeri matning kawina donga toke na ine minding azaki kee na kanji ngola kariba nama mayram bana su pour sa trikani na kan na kal kingal jam kwa su donga kanet bago majram bana na kwa zi donga bani
1: e osine profata longe kanni kankel jam kwa deldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango dongage kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulay na doxi kwasi nan jwana ganma wo to bare kingo ina do kwasi dongani
2: kayan gal jam ko ba live ndel mang dom bayin una kusan an karabayin na uka azangal dai mboru su ko bo idin na kwa dengere nui kay alangis kabe na namato udon atulla kay na ko lalan dengin kirson asan kwa nyedin elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na namagani ne tirikare na dan tombolin dak dikelkam lalma kayinga na kayin

0: habai lon nakin kwa au dok se ke ri asayeng kauleting ki dorakir yembang undie nang kenge adire kol
1: yembang elasi kawia marang lompin tari nja si sasunga kwelingi nama kabe na denja inle keye duonkuo emas ile teyangi jaying asa yeng kengi yen namaki isan sejei kengi dieng u alieng dengin kengi alansi isa sitaringa kawa denja wile eteki kumo na Paul na Barnaba girigin dem digle kengi na listara kerini dema sungang ere nama dema le kengi namas kona kenge nang in kengi isang domonga iti nama romanin kurile kenge
0: dembele ila ailong aji injwa ar romanin kurin de kengi
2: romane la diyo nama sasonga kakire kenga sarap romanin kurin nama ilong romanin derkwang longa ala yen kengi nasing romanin kuringin katia ngasi kane na dem nama romanin ari kenga na in longa ba alba dem kenge naki duo kabe nama deming watang sunga angere nama romanin kengi alang kwa girigin lomping eri kauritia alba enjau alang ide jong baso watang sunga jang
1: alba Paul na Barnaba listara le kerie bas ilong itia nina alie mboru tule le kerie borun kwa sunga angere lompisi askel ngini ba nama ning otanga kit iri kauritia ngi alompi akwe ngi ba wala indala eva

0: Wa kwelingi alam belenden se kel kamiel na pulsi nankelma simo ken alam se kwasi lomping bele pali ala lomping tuling koingel ka alam se indomboren domong ken kwasi azabat firyenga maram firyenga dinga ingi tugu dombare agle sangal weye na ngal bersa tamale weye ngisar denja
1: dem listerale baduo di kenga na merso kenga na mani inkeri torik a ilmiba Yanama Paulin Belekel Ami, Alia Kangana Risinga, Paul Nama Yesi Jegila, Nama Jegilanas, Ye Se Jeike, Namas Teripia, Namas Inkwa, Weri Jaring, Kikintanga, Ite Duo Nama Weri Kera, Namas Jana Ilung.
0: Kika Gilana Dawen Jankering, Bogi Undul, Duo Merso, Se Jesi Kanga, Napulsi, Se Tio, Liaya Namaki, Den Se Jay Taripia,
1: Kwasunga Kelatari Loto Aikoe,
0: Kwanyatsi Pirges Enga, Dawen jam pirginsi yen torik eri pirje elain ala akirego yen nama inseke lompi al duo ela ki duon den jarum alang yangasi jegil yen nama baranbasi zus kani duo kurusunga napulsi nama pirjanga kai nama jirsun duo kering hermas ala lompi le ela senga kaimba dien domong duo kenga nama puweri kenga pul nama baranbas nama kwasis jegila Nasku dele kanial al garmi na kerelingi nandok kagile na dora kundul na watanga kerenga sunga kwa kereng namasing girigil lomping namanin kereng girigil lompesi karama ngasing kani wala sing kaweng ye na pul na baranbasi ke lomping ara kaungi
1: kasibas ilompaul na barnaba asa ki joengi piskini

sãn skoaos n sʋʋr n wa yĩ na yaa sofaale bile ala juumo dɔlɛ ala juumo na taale dõ wã yitti wa ala nin uumã yitto la ka nama nin ka ne-a na israɛl bɛ la kɛl-taame farisiŋã nama nenaange yekn kɔ a yitto la se a yi kɔɛŋẽ na maŋ ɔngɔ na kien yãma ra kaame ẽsa nama yãngã se bɛ la ki a le yawe ne sẽn kɔa a de deen dio dʋʋre kɔlɛŋã fereke nama tɔk sigio salam kela wa yãngã tɩɩsɛ na tɩɩsɛ se yonde ala n yɩ na ela tɔk si kɔɛŋẽ ala yuumo le a des bʋlɔng yɛɛ se salam kelmã sũmɔ eng ãla n fɩ yĩ na sɩkɛɛm bãrengã sẽn kɔa kala sũmɔ kẽer na sɩka dõe n dɔ la si wʋmɔ ala yuumo bĩngã se ges ameŋ sĩmmiŋ ba n dɔk yawel la ɩntɛt eng a de dʋʊ tɔk kɔrɔngã yonde na lɔng fɩ la a fɩɩ kɔa sõngã n fal ala yĩn le jaoŋẽ a kɔɛ la batrɔs nama dɔk ɩsa se lɔg kɩɛr la yĩngo bɩ bara a sẽnga niinge sẽn yitɩ fɩa a sẽn ka yɛsɩ aasɔ na ka sẽnga saabe sõngã lagɛ ɩsa nama yeesɩ bɛ la n yawe ɩsa nama yeesɩ bɛ la n yawe loolo marang wa yɛŋa saabe ka sẽnga saabe le a ɩsa nama bɔtrɔs tɩ a le fɩa le a ɩsa nama bɔtrɔs tɩ a le n fɩa nama yĩn ũuni na yawel n kũ-ĩ ba ĩn lɔng n na aba kori ala kɔɛl ala n kẽ n taare kɔa se bɛ la be ni a sa fol wa n dɩk si bɛ la n kɛndɩ tʋʋmã nama bʋlɔng na gɩrsa n kiwo kɩ miliɔna kɛ aba kori nama yĩn kɔa ɩ dʋʋsɩ nama n dɛ n tõe n kɔa se ala n pʋr wa nyãng wɛlɛ le kʋlɩ marang taare dũ nama aba kori sɩ kurumo le pɔɩ na sat fɩa aba kori sɩ nama kilmã durte ŋa na sɩ dʋʋsɩ faaso na sɩ kiwo yonde nama dʋʋsɩ hoo yonde na nyãngã le a ɩ taare dũŋo albas jaola na nyãngã nama kɩdɛ n yɛl wak tɩ kaɩde ala dɔk dɛɛlɛ kiwo kɔɛ la dɩnã ra fɩrɩ tɔ nama fut tõndɩ tɩo ala n kẽ n gɩrsa nyɛt yawe ɩ dʋʊ nama dɛ n yɛl wak sɩ kurumo le fɔɩ na saat fɩa ana n kɩ sɔga tɩ a maalɛ n fɩa fɔlwɩɩ nama ʋrɩŋɩ ana n dɛ n fɔlwɩɩ nama ʋrɩŋɩ ana n dɛ n bɛ la kɩlame nama dɛ n yɛl wak sɩ tɩo na dĩmbil ya aba kʋrsɩ nama kɩmɛ fʋɩa ŋa nĩ ala yɩ a lesɩ kɩlame nama sɩd fɔlwɩɩ sɩ n kɔa yit wo yitɩ ya ka yɩ sɩ kɩ kiwo sõngã kɩ la nyɛt ɔndɩ ɩ dɩn na doele kɩ sat doeŋẽ nama yĩn lɔngã a sẽn dɩɩ bara sɩ utu lɛ yaa ɩ na ɩsa ka yɩ sɩ a kana a yɩ sɩ gɩsẽn dĩmbil kana a yɩ sɩ gɩŋ dĩmbil a kana yɩ sɩ gɩsẽn dĩmbil aarɛ nama n sɩ n kʋɩ n kiwo kɩ jɛgɛ ala dĩŋrɩkɛ ɩsa nama dɛ n bɛ lɛ ɩsa nama dɛ n bɛ lɛ a yɛ nama yĩn kɔa bɩ baa la yawel kɩ pa sɩn bĩŋo sɩ dɔk ɩ dɛt fɩa

0: lon nakin kwa ou dokseke ri asayen kauletin kidorakir yembang undie nankenge adirikol
1: yembang elasi kawia marang lompin tarin jasi sasunga kwelingi nama kabe naden jainle keye duonkuo emas idetengi jain asa yeng kengi yen namaki isan sejei kengi dieng u alieng dengin kengi alansi isa sitaringa kawa danja wile eteki kumo na Paul na Barnaba girigin dem digle kengi na listara kerini dema sungang ere nama demale kengi namaskona kenge nang inkengi isang domonga iti nama romanin kurile kenge
0: dembele ila ailong aji injwa ar romanin kurin de kengi
2: romane la dio nama sasonga kakire kenga sarap romanin kurin nama ilong romanin derkwang longa la yengkengi nasing romanin kuringin katienga si kane na dem nama romanin ari kenga na ilonga ba alba dem kenge naki duo kabe nama deming watanga sungwa angere nama romanin kengi alang kwa giriging lomping eri kauritia alba enjau alang ide jong basa watanga sungwa jang
1: alba Paul na Barnaba listara le kerie bas ilong itia nina alie mburu tule le kerie burun kwa sungwa angere lompinsi askel nyingiba nama ning otanga kit eri kauritia ngi alompi akwe ngiba wala indala eva

0: ilabat sey tugu marangela ajeselingi ba alansi lompin bele welengang longale kaulien kwa kwelingi alam belenden se kelkamien napulsi nankelmasimo ken alansi kwasi lompin bele pali ala lompin tuling koingel ka alomsi indomboren domong ken kwasi azabat firyenga maram firyenga dinga ingi tugu dombare agle sangal weye na ngal bersa tamale weye ngisar denja
1: dem listerale baduo di kenga na merso kenga na mani inkeri torik a ilmiba yana ma paulin belekel ami aliye kenga na risinga paul na maye sijegila na majegila nas ye sejeike namasteripia namas inkwa weri jarin kikintarnga ite duo na ma weri kera namas jana ilong
0: kikagelana dawen jankerin bogi undul duo merso seje sikenga na pulsi setio liaye namaki den seje itare pe
1: kwa sunga kele tare lodo aikawe
0: kwa nyetsi pirges enga dawen jam pirginsi yen torik eri pirje elain ala akirego yen nama inseke lompi al duo ela ki duo den jerom alang yangasi jegil yen nama baranbasi zus kani duo kurusunga na pulsi nama pirjanga kain nama jirsung duo kering hermas ala lompile ela senga akimba dien domong duo kenga nama po weri kenga pul nama baranbas nama kwasis jegila nasku dele kanial al garmi na kerelingi nandok kagile na dora kundul na otanga kernga sunga kwa kerek namasing girigil lomping namaning kerek girigil lompese karama ngasing kani wala sing kaweng ye na pul na baranbasi ke lomping ara kaungi
1: kasibas ilom paul na barnaba asa ki joengi piskini

0: nga kume marang elain ala lompeze bagi yau sarab dombare akse sangal weye nongal bersa weye nausandigis ardenja
1: albakwa au apanga barnabas na paul inzikel kami yenem kienjuri kenyere nama kwan diokeri naki kwan urukalde na incoming a kwa bi inzikam bau kiba derling kwa kang kwa ninebi
0: paul na barnabas intuling kwa nyet bagi kaweng kido alang indala ka alang yang asikil mangasimo ka
2: ka ilang eri ka ine alang eri na bele digwa ka se el ine andang ere gujake kido mundong si iring alang kava mara lompi elasi alang dumundong diging rising lompi kingasigis imbeleng eri todoksi alang akundiba alang sanam eng dain jayle na ki yesi iri kaoriti
0: dimbele sei tugu ari berina lompe lole kirel dain jayle basanami yamatsi in long nasinim sinema na ari asa kwasi kilmang simingundul walagal orren tabung jasinga sarap
1: kibinga sigis a jaloma kiwa kundul alangis in kwa alang kila udonga jitanga le karakawi na alang dorabo aliyei na jawel na sursipia na ejondine dulding kwa nyet likien kwara kit kanial aliyen kweri egel yenden sursi ki jarri benja ajundieba yenangis den dulding paleti algis bingasi kui ela jawil alang kang bayo yenangis nu sasonga ela nang kien kelmasi ki kelman simin Peace, yeah.

na e teenama dami tildikke na kuelal nde en question na ma en belen lompi kingasi di jundi na kolu in nama mitiri na kuelal nde en question na ma en belen alang lompin tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas aden kawe alangi kingasi kanji tangalera mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela alangi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas kijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyi liaji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala ya dele ela nang ning tulejang denkwen kuringsi ningjuel da ngirinyet denkwe kurinjike da ngirinyet ki abana denkwesi kwel ilain nigen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini araye kwel walagal ala yesi diengiri kilimsi moy yesi kurin kani alansi kerkerfia kie na dembelesi tiel na udonga tulanga sipi na ki lompisi kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoi nangisin kingasi lom kila kwa alkin taringa kawe bas jain di kwang kaini kwa kit ala elasi akaweba basing jim kaini abas seke kwa kit alompin kwezi sekele albatare apale kaini.

lompi ba dain diyoke na bang gen kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kingase kwa alanka lompi ba bay jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadaing dioke. Kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapa pia namagi donga ini ide ji keli asinjamba. Au nasdeng kweng uunga ere jemjang. Sitan inkwa alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na ye nama dieng ungi na tetarewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alie kwel alan jawi na sinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den arakerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiryungo kang lompi kingasi gikuro kit ini alang si jolu na arayarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al ye kwa alang den arakerengel asang jiwi kang na alang eri iting arakerengel alie beleng jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergaryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi na kelkam alang zikiwi eri it al lompi beleng jiwis eri it alompi beleng lia tagaba basing jauli jitting tas kitulingi lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na deng arakerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arakarang deng kwe algis argiti alang sekei wala gal alang se yeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na deng arakerengel alang deng kwe si sekel na lompin tari aininko lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na deng arakerengel al lompi si se kel na alang kalu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang deng arakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki keng korang atare kau alang kain udonga jitang joingi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang deng arakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosonga ini alang deng arakerengan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakerengan rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakerengan nangin kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayima zamba lia loy lian jagwa ba Alia Beleng, Alan Jawa.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti ye ba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang ke pirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alansi kilombi alang kilombi bang nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kweng jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi karali nang karali ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo na dembele njawli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na den u dile an elabo ji lompisi ulduntaga anjarambo yellow gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yellompi yellongsi nani nas gi jinel kit al tolage na nani na gi yarel kit al tolage ola gal na jau kit al tolage alang dem kwele ajeinga

aboji gwel alang din zursi nitangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kweng korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na

alan yezi seyeyi kin gitangare kara anjamwebo abad lom kin kwesi jaringi nakwa kenga si dengi ngas juaba lom pin bele dile angelaba aba udonga tulenga si jarel na lom pin kwesi se ajelba tuling si anjumoba ginsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lomping biu si jundi aba lomping kwe si jaringi na jaringi alang udunga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agising jeba aba tulang si jaringi na jaringi ala lomping kwe si lomping kwe embele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejeyi asjamba jitangare anjuroba kwa asa sejeyi yake njiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.

0: asoy sami on rekwa sunga altaja gi mundul kayinsi natullin to gen kirsing aliye kwa weda kariya den tullin edi na tullei oto ki eriskan tok marang kul kundul na kerker kindeling na daranga kaw na na lomba al kul kundul la ndele ki enan taja gen karing bar nga sungay dongani bara Mahamat Abakar Adam dongay sungani meram fatna dongay sungani aljelna jago fatna hasan majram ben adam dongay ani abu acha dogi donga sungani bara al dog gel na dongay nang rimmenja dimbele sunga domi marang ba au abakoel alangis lomfi ker na lobu delesbel ki belong alang kul donga tokeng aba donga tokenga ila donga togal nyetting tokenga ba jamay li maranga bay londok al kangaring al kwa kiki en orengan kereli wala gal kiki en digengan kereli daga tabung anko ba kangungi lano lomfi kinga sengis kwa asan kul kirgingo na duwa togal skwa ba kangungi alba suruto yung irikang a amir wat for donga sunga ani bara Shakir doge donga sungani albel na bago sungais asokaming alu kwa kul bundul na baugiti a na kiensi rema enang baugiti ka donga sungani tabumben na mayai al kirsing togende entuling majaram ben da njingo le jawngi algi wariank de kirsingo na barakaman Mahamat Adam otanga sungas ke ngine dok na rimmem pia na madokwel asan dieli ki uden tuling keri
1: Kibora fata kise dambara Mahamat Abakar kise songa Babikir sorry Mahamat Babikir kise songa doani elawuna ke remandio ke bayen kolang ke remandio belenga karang baislong dok 19 aisang nuseng marakaba la zandi
0: sunga